0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, Rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungok no radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Pak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

0: akhirnya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin.

0: Kiwi's food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: Are iku lapo sih? Mbo gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
3: Woi, lapo sih iku?
2: Anu, iki loh aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kayak iki. Duh, kasih dong ambil iki aku, wesh.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat kota semuanya. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dia kembali hadir selama 2 jam ke depan nih sobat kota ya. Pastinya di program kesayangan kita di Dangdutan Re, nyanyi Re. Dan pastinya sobat kota, kalau sobat kota mau berkaraoke on air langsung aja ya, boleh langsung nanti diangkat line teleponnya ya, di nomor line telepon Kota FM pastinya di 0315611416 atau di 0315676923. Kalau misalnya sobat kota masih ingin malu-malu misalnya ya, mau kirim-kirim salam aja, boleh langsung aja di WA-nya Kota FM di 081 750 58881. Kondisi cuaca di Citanduy dan sekitarnya ini lagi cerah sobat kota, alhamdulillah ya. Mungkin sobat kota masih kalau hari Minggu ini biasanya aktivitas di rumah dulu, boleh selamat pagi semuanya ditemenin sama dia sampai jam 12 siang. Dan juga nanti sobat kota dia bakalan bacain pesan-pesan dari sobat kota semuanya dan pastinya bakalan terima telepon dari sobat kota semuanya. Namun tahan dulu sebentar dulu. Dia punya satu lagu enak banget dari The Virgin sobat kota ya. Pastinya sobat kota nanti bakalan dia balik lagi, tapi tunggu dulu sesaat lagi. Jadi tetap di sini di Dangdutan Re, nyanyi Re.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Balik lagi di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Iya, setelah sebuah lagu tadi dari The Virgin, Sobat Kota. Iya, semuanya memang lagi gila dangdut. Dan pastinya Sobat Kota yang mau karaoke on air boleh loh, boleh. Langsung kita buka yang pertama, penelpon pertama. Selamat pagi dangdutan, Re.
1: Dak nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Dari siapa, di mana dulu ini?
1: Dari Solihin di Bangladesh, Mbak Dia.
0: Waduh, Mas Solihin gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Alhamdulillah. Mbak Dia juga sehat. Alhamdulillah, ya walaupun agak sedikit serak-serak basah gitu ya. Oke, spesial.
1: Mbak Rani, ini ya lagi sakit ya, gimana?
0: Iya, untuk sementara Mbak Rani masih berada di Lumajang.
1: Oh,
0: gitu.
1: Lagi di Lumajang. Tapi sehat kan ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Dia juga.
0: Monggo, penelpon pertama, lagu apa ini untuk karaoke hari ini?
1: Aku pengen nyanyi Abu-Abu Cinta.
0: Abu-Abu Cinta. Waduh. Ini mau dicarikan dulu, monggo kirim-kirim salam dulu.
1: Boleh, salamnya ada siapa? Ada Mas Ali, juga ada Cak Boning, Mbak Ella, Cak Sugeng, Bunda Wulan, Mas Aditya, ada Om Ahmad, Eva, Atis yang lagi main sabengan, juga ada Prilia, Bunda Hamidah, juga siapa ya lagi ya, Hafid, Cak Toto, Mas Wahid, Samsul Hadi, Juragan Dawet, Mbak Yanti, Mbak Santi, juga ada Bunda Farha, Bunda Fatona, Cak Sugeng, Cak Salama, Cak Rusdi, Cak Kasian, dan ke semuanya tanpa terkecuali yang okay. Tak terkecuali.
0: Ini untuk lagu Abu-Abu Cintanya belum ready, mungkin ada lagu lain?
1: Kalau ada Kacida, Mbak.
0: Kenapa?
1: Kacida.
0: Oh iya, ini belum ready ini Mas. Monggo yang lain mungkin lagunya.
1: Kacida belum ini ya, dari Caca. Belum.
0: Iya, belum ini.
1: Kalau Mirip Dia.
0: Mirip Dia. Waduh, mirip yeah. Saya dong.
1: Mirip ya dia.
0: Mirip Dia ada, Mirip Dia. Oh, waduh, ini spesial banget penelpon pertama ini ya. Langsung saja kita tarik bersama.
1: Dangdutan, Rek.
0: Nyanyi, Rek.

0: Wow. Inggih.
1: Bapak Dias bekas sehat, bisa kor kayo lan pamit. Dangdutan re.
0: Nyanyi ore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah bergabung. Untuk penelpon pertama kita tadi sudah ada Mas Solihin ya. Wow, suaranya enak banget Sobat Kota ya. Di telepon yang kedua, selamat pagi Dangdutan Re.
3: Nyanyi Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya Mbak Dia.
2: Monggo, dari siapa di mana dulu?
3: Dari Pak Toto di kawasan Surabaya.
2: Wow, gimana kabarnya Cak Toto?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Dia juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat juga. Wah, kalau
3: saya akan memilih Bang Haji Mutiara Hidupku.
2: Mutiara Hidupku, waduh ya. Monggo, selagi dicari silakan kirim-kirim salam dulu
3: ya. Salamnya tadi ada Cak Solikin, ada Cak Ali Wasik, ada Cak Kasian, ada Bu Fatona, Ibu Wulan, Mbak Diandra Pratiwi, kemudian ada Bang Kobar, ada juga Cak Edu, ada juga Cak Rusdi yang biasa nyanyi di sini juga. Dan semuanya Pan Kota, selamat mendengarkan. Mbak Diannya udah ketemu?
2: Sudah dong.
3: Sudah ya.
2: Langsung saja kita tarik Mutiara Hidupku. Dangdutan, Re.
3: Nyanyi, Re.

0: Terima kasih Mbak Tia.
1: Terima kasih.
0: Ya selalu sehat ya.
1: Amin. Amin
0: ya Rabbi. Semangat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gledak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah semangat di pagi hari ini ya Cak Toto. Terima kasih dari kawasan Surabaya. Dan pastinya Sobat Kota bakalan dia bacain Sobat Kota yang sudah berinteraksi lewat WA-nya Kota FM ya. Yang pertama, di sini ada Sobat Kota juga. Halo Mbak Dia, selamat pagi. Selamat pagi juga ya. Ada juga dari Mbak Ika Gersikan ini, Dangdutan Rek. Siang Mbak Dia, salam kenal ya. Maunya nyanyi Sio silakan ya. Enggak apa-apa kok ya nyanyi di Kota FM ini, terutama di program Dangdutan Rek Sobat Kota. Kita tidak menilai Sobat Kota ya. Jadi keluarkan semuanya, ekspresikan dirimu melalui lagu ya, begitu. Ada juga dari Mas Misbah Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Misbah di Purbalingga hadir loh, Masya Allah ya. Lanjut lagi, kita punya pesan dari Cak Jumadi Wiyong. Katanya, masih okay sok nyanyi ning dia, sing penting aku sing ngrungokno suarane. Waduh ya, ada suaranya Mbak Rani juga. Kalau biasa di hari Minggu, kalau enggak sama dia berarti sama Mbak Rani ya. Salamnya juga ya untuk Mbak Rani, kalau juga sama fans Kota FM semuanya. Matur nuwun yang sudah berinteraksi melalui WA-nya Kota FM. Kalau misalnya satu penelpon lagi boleh kok. Selamat pagi Dangdutan Rek.
0: Masuk-masuk ini. Dangdutan Rek, nyanyi Rek.
1: Nyanyi Rek. Dari siapa di mana dulu ini?
0: Dari Hafid di Madura, Bangkalan.
1: Wah, Mas Hafid dari Bangkalan ya.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Bangkalan?
0: Alhamdulillah Bangkalan lagi baik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Spesial lagunya apa?
0: Kalau bisa kopi susu duet bisa Pak Dia ya?
1: Kopi susu, monggo. Ini dicari dulu, bisa kirim-kirim salam.
0: Salamnya buat semua yang lagi beraktivitas, yang sudah kebun tadi ada Bang Solihin, juga ada Pak Toto. Yang lagi standby di Kota FM ada Pak Lulu, juga ada Bang Soli, Pak Prilia. Mudah-mudahan masakannya tambah sedap itu.
1: Waduh, disambi masak ini puasnya sewedep gitu ya.
0: Iya, oh, kalau ditemani Mbak Dia di Kota FM.
1: Oke deh kalau gitu, ini langsung saja kita tarik lagunya Kopi Susu,
0: Kopi Susu.
1: Dangdutan Pak.
0: Nyanyi oreh.

0: Alex, sama-sama.
1: Semoga salamnya buat semuanya aja. Semoga dia selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Cah Hafid dari kawasan Bangkalan yang sudah bernyanyi, waduh, berkaraoke on air. Untuk sobat kota yang misalnya mau karaoke on air, langsung aja nanti ya, kita tarik lagi. Namun kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dangdutan Re, nyanyi ore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: game softball.
1: Dangdutan, Re!

0: Kalau kata Denny Caknan di lagunya Wirang, aku iki sak persen, tapi lek dia 99% nungguin Sobat Kota untuk karaoke on air. Boleh, boleh, boleh, boleh ya. Sobat Kota yang mau karaoke on air langsung aja yuk diangkat line teleponnya. Kita akan sapa dulu Sobat Kota yang pertama. Halo dangdutan rek.
1: Nyanyi rek.
0: Nyanyi rek, dengan siapa di mana?
1: Dengan Aprilia.
0: Mbak Aprilia dari kawasan
1: Madura.
0: Oke.
1: Ini Mbak siapa ya?
0: Salam kenal dengan saya Mbak Dia.
1: Oh, salam kenal balik Mbak Engge. Dia ya. Soalnya aku gak pernah dengar suaranya Mbak Dia.
0: Oke, kalau begitu salam kenal sebelumnya. Nah, langsung saja monggo lagunya.
1: Lagunya Kau Tetap Ku Sayang.
0: Kau Tetap Ku Sayang. Oke.
1: Okay.
0: Ini monggo sekarang lagi dicari dulu, monggo kirim salamnya.
1: Ya, selamat siangnya buat Bunda Farha, Bunda Fatona, terus Bang Hafid tadi, Kak Toto, Mas Ali. Terus Mas Pak Edo, Neng Kutia, Neng Ela, itu semuanya dan
0: oke deh.
1: Ada ta?
0: Ada, Kau Tetap Ku Sayang. Langsung ditarik saat ini juga. Dangdutan re.
1: Nyanyi re.

0: Makasih, Mbak Dia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia juga mau kirim-kirim salam ya untuk siapa ini? Waduh, ada banyak nih ya. Selamat pagi untuk Cak Sutrisno Bojonegoro, selamat pagi juga. Dan untuk Cak Hafi Yudin juga selamat pagi ya. Untuk sobat kota yang mungkin sekarang lagi di perjalanan ya, sambil dengerin dia siaran nih. Selamat pagi. Dan juga ini menjelang siang ya, kalau jam segini ya. Kalau misalnya sobat kota juga lagi, kalau bahasa Inggrisnya sih brunch ya. Brunch itu breakfast and lunch. Sarapan pagi digabung ngambek sarapan siang. Sarapan siang, makan siang ya. Kalau istilah Inggrisnya namanya brunch ya, sobat kota. Selamat menikmati hidangan. Waduh. Kalau yang mungkin ning dia aku sik saiki lagi masak. Wes pokoke lek ditemeni ambek dia dino minggu. Waduh. Masakannya langsung dadi sawedep. Selanjutnya ini sobat kota, penelpon kedua. Dangdutan Rek. Kereta api lewat. Dangdutan Rek. Halo Dangdutan Rek.
2: Nyanyi ore.
1: Nyanyi ore. Dari siapa, di mana dulu ini?
2: Ini dari Cak Adam di Waru.
1: Wah, Cak Adam di Waru. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini sama Mbak Dia.
1: Iya, dengan Mbak Dia hari ini.
2: Ya, alhamdulillah. Kabarnya bagaimana ini, Mbak Dia?
1: Alhamdulillah, baik-baik juga. Monggo nih, siang hari ini spesial lagunya apa?
2: Duka Dalam Cinta dari Shirley KDI Adela.
1: Duka
2: Dalam Cinta.
1: Dalam Cinta. Wih, mendalam sekali ini.
2: Iya.
1: Duka Dalam Cinta. Oke. Ini adanya versi Maggie Z. Boleh?
2: Kalau ada Sherlik Ade itu pernah saya request. Ada.
1: Iya, tapi ini di komputer ini yang untuk Duka Dalam Cinta versinya Maggie Z ini yang ada.
2: Ya sudah, nggak apa-apa.
1: Oke, kalau begitu spesial salamnya untuk siapa dulu?
2: Sama ada Pak Rusti, juga ada Mas Ali, juga ada Pak Toto, Mbak Satrio, terus ada Mbak Ella, terus ada Abato Yibi, ini selamat siang. Itu aja, salam untuk semua saja.
1: Semuanya?
2: Iya, semuanya.
1: Langsung saja kita tarik Duka Dalam Cinta, Dangdutan Rek.
2: Nyanyi yo Rek.

0: Wow, ya, istimewa.
1: Ya banyak ya, saya RKD, Megijet gak pernah itu.
0: Iya.
1: Terima kasih tuh Mbak Dia ya.
0: Sami-sami.
1: Ya, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Dan Sobat Kota dia juga bakalan nunggu Sobat Kota untuk bergabung kembali ya, baik mau on air lah ya, karaoke on air, atau kirim-kirim salam melalui WA-nya Kota FM ya Sobat Kota. Dan pastinya kalau misalnya Sobat Kota mau misalnya share-share informasi terkait misalnya kondisi lalu lintas ataupun kondisi cuaca, monggo silahkan di 081750588881. Dan untuk Sobat Kota yang punya Facebook, waduh ini dia mengundang Sobat Kota untuk follow ya, dan juga berteman di Facebooknya Kota FM, di Kota FM Surabaya untuk Facebooknya ya. Monggo, monggo, monggo untuk Sobat Kota yang mau berkaraoke on air, dia tungguin nih ya. Seperti yang satu ini dong, coba dangdutan re.
1: Dangdutan re, nyanyi ore.
0: Nyanyi ore, dengan siapa di mana dulu ini?
1: Kedamaian.
0: Dari Kedamaian, waduh ini iya. Membuat kuis ini. Kedamaian. Wah, wah, wah, Cak Aditya.
1: Ya.
0: Waduh, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat, semuanya Mbak Dia.
0: Alhamdulillah juga sehat. Monggo Mas Aditya mau nyanyi lagu apa?
1: Izinkan duet ada.
0: Izinkan?
1: Iya.
0: Oh, dicari dulu ini. Monggo kirim-kirim salam dulu.
1: Salamnya semuanya aja yang berhenturan tadi.
0: Oke, untuk semuanya saja. Kalau izinkan, ini kayaknya izinkan belum ready. Coba kalau yang lain ya. Mungkin. Monggo lagu yang lainnya bisa.
1: Memilih setia.
0: Memilih setia, gitu ya.
1: Sukamu, sukaku, juga itu
0: duet. Nah, ini lagu lawas tapi enak. Ada dong, kalau yang ini langsung saja ya kita tarik dangdutan, re.
1: Nyanyi, re.

0: cocok. Monggo kirim-kirim salam. Oh iya, ini ada salam dari Mbak Ella Prigen gitu katanya buat Mas Aditya.
1: Nggih. Salamnya semuanya Jepen Kota. Selamat ulang tahun sama Bapak Daya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mas Aditya di Kedamaian ya. Wah, ini kalau duet siang-siang gini ya, itu ibaratnya kayak tersiram apa ya, le, siang-siang enak. Es kopior atau atau apa ya, es dawet atau es apa gitu yang seger-seger gitu loh ya. Oke deh, Sobat Kota, dua penelpon sudah ya di sesi ini. Dia mau persilahkan yang lewat-lewat dulu nih. Jadi Sobat Kota, tunggu dulu yang mau karaoke on air ya. Kita persilahkan yang lewat-lewat berikut ini. Jadi tetap di Dangdut Andre, nyanyi yore.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
1: Indonesia Jaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Kalau ingat sebuah lagu ini yang lagi ngetren juga nih Sobat Kota di Instagram beberapa hari ini, dia yang dibawakan oleh salah satu grup. Waduh ya, nyanyi lagu Pepiling ya. Wis wancine tansah dielingake. Itu lagunya lagi viral banget ini ya. Nanti coba dia cariin deh ya untuk Sobat Kota. Ya, Sobat Kota yang mungkin sekarang lagi leyeh-leyeh pemuenak tenan gitu ya. Boleh-boleh dong yang bawa berkaraoke on air dong. Seperti yang satu ini, dangdutan re.
1: Dangdutan re.
0: Nyanyi
1: re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana dulu?
1: Dari Ali di Benowo.
0: Wih, Cak Ali dari Benowo. Monggo, monggo. Iya, iya, iya, iya. Inge.
1: Ada satu rasa cinta sama dia.
0: Apa?
1: Satu rasa cinta.
0: Satu rasa cinta. Dicari iya. Dulu. Monggo kirim-kirim salam dulu.
1: Saya buat Mas Adam, Mas Solehin. Yang masuk-masuk semuanya ya, Mbak. Iya, ya. Bunda Mimi, Bunda Farha, Bunda Wulan, Cap Koneng. Bunda siapa itu? Mbak Dian Artiwi. Siapa? Bunda Ali Bohai. Satria Mang Ujang dan semuanya lah.
0: Semuanya berus pokoknya.
1: Pokoknya semuanya lah. Banyak sebenarnya Kota FM.
0: Woi, satu rasa cinta ready nih. Kita langsung okay. Tarik dangdutan re.
1: Nyanyi re.

0: Wow, istimewa sekali duetnya.
1: Asik, terima kasih banget sama dia ya.
0: Inggih, sami-sami.
1: Semoga Mbak Dia siap walafiat.
0: Amin.
1: Rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Oke, salam buat semuanya buat Mbak Dia. Matur suwun lagi. Terima kasih, monggo matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan re.
0: Nyanyi ore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya duet. Waduh, duet yang kalau siang-siang gini tuh apa namanya, semangatnya ini masih terjaga ya. Terima kasih untuk Cali dari Kawasan Nova yang sudah mengekspresikan semangat. Wah, ini lagi Agustus ya ini ya. Masih Agustus ini. Masih dalam rangka Hari Kemerdekaan ya gitu. Tadi pas waktu dia berangkat itu masih ada yang jalan sehat ya. Ada juga yang lagi apa itu namanya, kerja bakti juga ada ya. Selamat beraktivitas semuanya, mungkin yang sekarang sudah ada di rumah sambil leyeh-leyeh ya karena di jalan sehat. Waduh. Semoga semangat kemerdekaan kita masih tetap menyala gitu ya Sobat Kota. Dan dia mau izinin yang satu ini untuk lewat dulu ya Sobat Kota ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi tetap di sini di Dangdutan Re. Nyanyi ore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Welcome to 101 FM Dangdutnya Surabaya. Iya sobat kita, waktu emang jalan cepet banget ya. Kalau kita lagi asik bareng kayak gini ya, gak kerasa loh. Udah 2 jam dia nemenin sobat kota berkaraoke on air dan juga melalui line telepon ya. Waduh, udah gak kerasa banget pokoknya ditemenin sama sobat kota semuanya ya. Terima kasih untuk sobat kota yang udah mantengin dan juga ikutan request lagu ataupun karaoke tadi ya. Kalau misalnya juga ada yang mengirim-kirim salam juga terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin pesan yang belum terbaca ya. Oke, tetap jaga kesehatan, jalani sisa hari ini dengan senyuman, dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Saya Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Selamat siang Sobat Kota, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore bareng Irsyad. Digoda, digoyang dangdut, wah, ziklore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, baik di kebersamaan kita siang hari dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Selamat sore, selamat siang, kopi sore ya, air ya, mini ya. 5611516567623 dan 0817505888 untuk Sobat Kota yang mau bergabung siang hari ini ya. Sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore, Sobat Kota dengan lagu-lagu dangdut koplo. Sembari Sobat Kota menikmati akhir pekan bersama keluarga. Atau mungkin siang hari ini lagi sendiri saja. Ditemani sama Irsyad sampai nanti jam 3 sore ya.

Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho re.
2: Selamat siang, digoda.
3: Digoda, asyik lho re.
2: Asyik lho re.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Selamat siang juga, Mas Irsat, Mas Irsat.
2: Mbak Aprilia, Mbak Aprilia.
3: Pingin request lagu.
2: Apa nih?
3: Mutiara.
2: Mutiara sih.
3: Dari Adela.
2: Oke. Salamnya buat siapa ini?
3: Selamat siangnya buat Bunda Farha, Bunda Fatona, Siti Aini, Neng Ella, Neng Kustia, terus Kak Rembo, Kak Kobar, Mas Ali, Kak Wandi juga, Kak Toto, Mas Aditya. Pak Kasian, Pak Sugeng, Pak Satrio, Kak Rakilnya juga, ke semuanya, oh Bang Hafid, ke semuanya dari Asam Besar tanpa terkecuali, salam sungkem spesial buat Mas Irsatnya, aktivitas, kalau pulang hati-hati, oh spesial yang punya mendambang, lupa yuk.
2: Lalirnya ya apa iki?
3: Iya lagi ngapain, dan di mana, sama siapa?
2: Keponya.
3: Buat Mas Irsat, Mas Irsat.
2: Baik, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo keputus, Re. Silakan sobat kata dicoba kembali dua jalur. Saya buka 561-1416-567-6923 ya. Ini dua jalur untuk telepon reguler. Dan juga di WhatsApp call juga boleh 081-750-58881. Sembari siang hari menikmati hari Minggu bersama keluarga sobat kota di kebersamaan Digoda siang hari ini ya. Selamat siang Digoda.
4: Digoda.
2: Wasik lho, Rek. Halo.
4: Gimana kabar Mas Adit?
2: Sehat baik. Mas Adit gimana ini, Mas Adit?
4: Sama juga ya Mas Adit.
2: Alhamdulillah ya. Posisi di mana ini?
4: Belakang rumah.
2: Oh, pantesan suaranya kok sepoi-sepoi. Lagunya apa ini?
4: Aku Lama Dikmu.
2: Oke deh, salamnya buat siapa?
4: Semuanya aja, friend kota.
2: Oke, siap.
4: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan kedamaian sudah bergabung. Akulah milikmu disiapin dulu sama Irsyad ya. Monggo yang mau nyusul 561-1416 567-6923. Selamat siang Digoda.
4: Asik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Selamat siang Mas Irsyad.
2: Gimana kabar-kabar ini?
5: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Irsyad juga sehat.
2: Alhamdulillah sehat semuanya. Mau lagu apa ini?
5: Bumi Semakin Panas.
2: Oh iya tak.
5: Ya, Adela ya.
2: Adela siap. Bumi sesek. Sampai salam buat siapa ini?
5: Lagunya beruntung dari Mbak Brigit, Mas Wikin, Mas Aditya, Mang Ujang, Desa Rio, Bunda Mimi, Bunda Warha, Mbak Cina Tiwi, Bunda Nipohai, Kak Boneng, Mama Inja, Bunda Wisyati, Bunda Wuhan, Pak Kasian, Pak Rusdi, siapa itu? Siapa itu?
2: Nyapa?
5: Itu Mbak Yanti Menganti ya. Cak Sarwi nggak pernah sih Mas.
2: Okay.
5: Mas Adam lupa gue. Dan semuanya lah buat Mas Irsat. Terima kasih banyak. Semoga Mas Irsat sehat walafiat. Rezeki barokah.
2: Amin. Amin.
5: Amin. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sih. Waalaikumsalam. Digoda.
6: digoda, digoyang dangdut. Wazik lo.
2: Wazik lo, Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
6: Selamat siang juga.
2: Apa kabar ini?
6: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
2: Sehat dan kuat. Ya apa, panas juga tak sana ini siang hari ini.
6: Alhamdulillah panas.
2: Alhamdulillah.
6: Tapi nggak begitu full panasnya.
2: Oh, ngono ta.
6: Iya.
2: Mau disiapin lagu apa ini?
6: Aku dari Asnaf. Mm-mm. Ada apa di situ, Kak?
2: Dari siapa?
6: Asnaf.
2: Asnaf.
6: Iya.
2: Asnaf, si.
6: Barusan Mas Ali ya, juga ada Kadam, Kadoto, Kaboning, Kakak Ibu Dabulan, Bunda Perhan, Ibu Dianda Triwi, Pak Santi, Pak Yanti, Cah ini, Pak Ima, juga ada Bang Rohim, Kak Jainan dua-duanya, Kang Wahed, Kak apa itu, Samsul Hadi, dan ke semuanya.
2: Baik.
6: Ada apa aja mas?
2: Adanya oh Prambanan jadi saksi. Prambanan jadi saksi.
6: Prambanan.
2: Prambanan jadi saksi. Ke Asnaf ya.
6: Iya. Kalau lebur pamisem ada nggak?
2: Belum ada ini. Yang siap cuma ini.
6: Ya, boleh dimainkan. Robin Robana di mana?
2: Yang apa ini sih? Si Doi sing ngopo iki?
6: Robana Tampen.
2: Si. Robana. Apa ini? Ya,
6: Asnaf itu apa?
2: Aduh, enggak ya? Apa, Rek.
6: Ya, kalau bisa ini lebur pamis sama.
2: Ini yang si. Sedoi sing endiki sing lagu Asnaf ta jodole yang penting yang mana ini
6: lebur pamisemah
2: lebur pa
6: misemah
2: si sebentar ya
6: ya. Mas Ali itu kan nak sok milo kok Mas Ali Mama Indah.
2: Yang enggak muncul ini, mohon maaf.
6: Gak muncul lebur pamisem ya? Oh iya udah. Itu aja dari Imam Zahri Rosi kemarin diputer sama Mbak Naya itu. Pak Heng Roban itu.
2: Oh iya.
6: Imam Zahri Rosi.
2: Imam, ya apa ini? Angel, Rek.
6: Yang angel itu butuh perjuangan.
2: Kok gak muncul ya di aku ya? Ya apa ini?
6: Enggak ada ya? Oh iya. Ya udah kalau nggak muncul, ganti itu aja. Kemarin masuk nggak ya, aman ya?
2: Gimana ya? Salah ketik kali saya ya.
6: Ya itu. Ya udah itu aja deh. Kayaknya udah masuk kok, enggak deh kayaknya. Itu lumpur dalam berlian.
2: Apa?
6: Lumpur dalam berlian.
2: Lumpur. Si. Kue lumpur ta?
6: Itu.
2: Sebentar. Oke, siap. Oke.
6: Semoga selalu sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut. Wah.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau hal

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: aku pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 Fall This Way.
3: Aku kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Bener, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Apa kabar Sobat Kota, sore hari ini kembali Rishad di Dangdut Hits Kota FM, 17 lagu dangdut paling hits selama sepekan Sobat Kota. Terima kasih yang sudah vote semuanya di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Dan setiap hari Minggu Sobat Kota bakal tahu 17 lagu dangdut yang paling hits Sobat Kota yang banyak di vote di program tersebut. Dua lagu baru pekan ini Sobat Kota, Alvan dengan Jangan Ukit-Ukit dan Sandrina featuring Encum dengan Mau Adat Apa sebagai pendatang baru kita di pekan ini. Dangdut New Entry.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Thank you, Sobat Kota masih di Dangdut Hits Kota FM. Tadi pendatang barunya udah dan siapa nih peringkat 16 sampai dengan peringkat 11 pekan ini? Sobat Kota, Sadewa dengan single Sabdu Sabar 2. Persembahan dari Sadewa Official berhasil naik 2 di peringkat 16. Zainul Bashar juga berhasil naik 2 peringkat Sobat Kota minggu kemarin di peringkat 17 pekan ini. Ada di peringkat 15 dengan single Tuk Selamanya di bawah Zainul Bashar Official. Vika Salim juga gak mau kalah dengan Jayanti Sobat Kota yang berhasil naik 1 di peringkat 14. Selviyama Sampaikan Rindu di bawah 3D Entertainment juga berhasil naik 3 peringkat signifikan ini Sobat Kota. Minggu kemarin di peringkat 16, pekan ini ada di peringkat 13. Fildian dengan Berjuta Bahagia persembahan dari Maxi Music juga berhasil naik 2 di peringkat 12. April di peringkat 11 pekan ini Sobat Kota yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu kemarin di peringkat 13 dan pekan ini ada di peringkat 11 dengan singlenya Menyala persembahan dari 3D Entertainment. Ini dia Sobat Kota Dangdut Hits Kota FM peringkat 16 sampai dengan 11 pekan ini.
1: Dangdut Hits peringkat 16.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Dangdut Hits peringkat 15.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 14.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Thank you Sobat Kota, makasih gabung sama Ersyad sore hari ini di Dangdut Hits Kota FM, 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Gimana sih caranya Sobat Kota buat vote lagu jagoannya biar masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM? Sobat Kota gabung di program Tugu Pahlawan 17

dan Dimas kepisah Rogo di bawah Loteng Music yang berhasil naik 2. Di peringkat 9, Rara Anggap Aku Tiada, persembahan dari 3D Entertainment, juga berhasil naik 2 di peringkat 8. Eri Susan dengan Berkeping-Keping, persembahan dari Maxi Music, juga berhasil naik 2 di peringkat 7. Peringkat 6 pekan ini Sobat Kota, The Virgin dengan Gila Dangdut. Di bawah Payung Naga Suara, berhasil naik 1 dari minggu kemarin di peringkat 7, pekan ini ada di peringkat 6. Ini dia Sobat Kota, peringkat 10, 9, 8, 7, dan 6. Download It's Kota FM pekan ini. Dangdut Hits peringkat 10.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 8.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.
1: Dangdut Hits peringkat 6.

88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Dangdutis Kota FM hadir setiap hari Minggu jam 5 sampai dengan jam 7 malam, Sobat Kota. Dan program ini adalah akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Lagu yang Sobat Kota vote diakumulasi dan lagu mana aja yang berhasil masuk dalam jajaran 17 lagu paling hit selama sepekan. Peringkat 5 pekan ini Sobat Kota, Mila Dea featuring Valen dengan Meleleh Bahagia di bawah 3G Entertainment yang berhasil naik 3 Sobat Kota. Signifikan banget dari minggu kemarin di peringkat 8, pekan ini ada di peringkat 5. Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu sama di bawah 3D Entertainment juga berhasil naik 2 di peringkat 4. Sekedar Musik dengan Wong Chile di bawah Sekedar Music Official berhasil naik 2 di peringkat 3. Dan sayang banget Cici Faramina dengan Jangan Tunggu Lama-Lama di bawah Musika Studios Harus Rela turun 1 sebagai runner-up kita pekan ini. Dangdut Hits peringkat 5.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.
6: Dangdut Hits peringkat 4.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: Dangdut Hits peringkat 3.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food, favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kepisah penwana koro angin.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Wah, kita udah masuk di penghujung Dangdut Kota FM pekan ini, Sobat Kota. Gimana lagu jagoannya udah ada di peringkat berapa pekan ini? Siapa nih kira-kira juara kita di pekan ini, Sobat Kota? Bisa ditebak dulu. 3, 2, 1. Bener banget, Happy Asmara, Sobat Kota. Lagu legendaris Kopi Dangdut ciptaan Fahmi Syahab kembali dihadirkan dalam nuansa baru untuk menjangkau pendengar masa kini. Versi terbaru dengan highlight Goyang Happyka menjadi single terbaru Happy Asmara berkolaborasi dengan Pikachu dan Pokemon. Melalui aransemen Theo Adrian, lagu ini hadir sebagai warna dangdut baru yang memadukan nuansa klasik dan modern. Hasilnya adalah sebuah lagu yang membawa nostalgia namun juga trendy dan dapat dinikmati bahkan oleh mereka yang jarang mendengarkan musik dangdut. Selamat buat Happy Asmara dengan Kopi Dangdut, persembahan dari Musik Proaktif yang berhasil naik satu sebagai jawara di pekan ini. Sekaligus Irsyad juga pamit, ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Dan jangan lupa dukung terus lagu jagoannya di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dan jangan lupa setiap minggu jam 5 sampai jam 7 malam ikuti Dangdutis Kota FM biar Sobat Kota gak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling baru. Terima kasih semuanya. Irsyad pamit, selamat sore, bye.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jembe remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP tah?

0: Kulah aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih. Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
0: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Semoga hari minggunya menyenangkan hari ini. Tapi yang jelas dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, Dendang Surabaya sudah ready banget untuk menemani malam hari Anda. Pakai lagu-lagu dangdut original sampai yang masih di Dendang Surabaya, Sobat Kota silahkan ramaikan gabungannya. Kasih tahu sama Rahma Imaniar ya Sobat Kota, lagu yang malam hari ini pengen didengarkan. Sampai nanti jam 9 malam.

0: Sakit Tanpa Luka, Sobat Kota. Barusan lagu yang sudah dipopulerkan oleh Ayu Ting Ting. Ini di bawah naungan label Suara Bintang ya. Salah satu dangdut original, ya ada sentuhan koplonya juga, tapi masih bisa diputarkan di dendang Surabaya karena ini tidak cover seperti itu ya. Dirilis bulan September 2022, Sobat Kota. Kalau di dendang Surabaya tidak hanya bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut original yang baru, tapi kalau mau pengen nostalgia pakai lagu dangdut lawas juga bisa banget, asal bahasa Indonesia seperti itu ya. 0315676923 atau 0315611416. Boleh bisikin Rahma, lagu apa sih yang pengen didengerin malam hari ini? Selamat terputus ya, bisa dicoba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Ada siapa yang mau gabungan? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Cahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Malam, dengan Mas Wakit di Penjaringan.
0: Mas Fakih dari Penjaringan.
1: Mas Wahid di Penjaringan.
0: Oh, Mas Wahid. Iya, iya,
1: betul
0: iya.
1: Ya, ada di Penjaringan.
0: Alhamdulillah bisa bergabung di On Air.
1: Ya, biasanya WA di acara itu loh, apa ini lagu-lagu dulu ya.
0: Iya, semua lagu-lagu,
1: Titi,
0: Mas.
1: Titi,
0: oh iya, makasih loh udah bergabung.
1: Iya.
0: Kalau hari ini, malam hari ini di Dendang Surabaya mau request lagu apa?
1: Lagunya kalau bisa Pecah Seribu dari LB, bisa ya?
0: Pecah Seribu boleh. Buat siapa lagunya?
1: Ya. Salamnya ya buat Cak Samsul Hadi, Ning Rara, Bunda Parsa, Cak Solikin, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mbak Ella, terus Mas Aditya, Cak Dianto Rimbu, Mang Ujang, Cak Hardi, Cece Aini, Cak Boneng, Cak Satrio, Pak Sugeng, dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rahma, sehat selalu, sukses selalu, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Ada Mas Wahid di Penjaringan, senang banget loh. Kalau biasanya Sobat Kota tuh bergabung melalui WhatsApp atau bahkan sosial media yang lainnya, Facebook ya misal, sekarang bergabung di On Air, lu seneng ya penyiarnya. Jadi bisa dengerin suaranya deh gitu. Ada siapa lagi yang mau bergabung? Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
2: malam. Apa kabar Mbak Rahma?
0: Alhamdulillah sehat. Pasti ini amin, yang ada di Madura amin, ya.
2: Iya.
0: Umi Latifah betul.
2: Iya betul.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Hari Minggu ini nggak kemana-mana Umi?
2: Enggak, meminya udah tua, udah hampir 70.
0: Loh, tapi jiwanya muda loh ya kan?
2: Jiwa muda tapi umur udah tua.
0: Umur tuh hanya sebuah angka ya kan? Umi mau dengerin lagu apa?
2: Pengennya dari Mansur.
0: Yang apa itu?
2: Yang Benci.
0: Benci? Mama benci iya. Sama siapa tau, Mi?
2: Benci cuma lagu, bukan benci sama siapa-siapa.
0: Chat. Benci sama sama Irsyati ya sama.
2: Enggak, nanti saya kalau on air enggak dilayani sama Mas Irsa. Enggak, cuma bercanda Mas Irsa.
0: Itu anaknya ada.
2: Ya, salamnya untuk canda, semuanya ya. Aja. Salam kompakan. Kalau pulang, barama hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan ribal atau musibah.
0: Yeah.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canda ya, Sobat Kota. Ntar fansnya Irsyad ngamuk-ngamuk. Canda, Irsyad juga bercanda. Suka bercanda kita mah. Ada Umi Latifah. dari kawasan Madura sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Rama mau sapa juga untuk sahabat kota yang lainnya. Ada Kasun, selamat malam Kasun. Request lagunya Tiara. Eh, kalau dangdut hits enggak bisa request, Sun. Gimana Kasun itu ya? Salamin buat fans Kota FM aja dimanapun Anda berada. Agung dari kawasan Kalisantri, selamat malam, mau dengerin lagunya Cubit-cubitan dari Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi barusan sudah keduluan pecah 1000. Sudah keduluan pecah 1000 ya, Mas Agung. Mungkin mau diganti lagu yang lainnya selain Elvi Sukaisi. Selamat buat Cak Ali, Bang Tejo, Bunda Tiara, dan Cak Zainal, Mbak Zainal, Cak Miskan, Cak Ali, Wongker, ada Mas Adam, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Satrio, Cak Basuki, Pak Toto, Bengir Sun, semuanya ya. Mas Agung dari Kosong Kali Santri, terima kasih sudah bergabung. Yoko Sniper dari Kosong Tegal, ada Mas Miswa dari Purbalingga juga ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Semoga sehat selalu untuk semuanya, Sobat Kota. Wajah 1000, lagu legendaris banget. Walaupun ini adalah lagu lama ya Sobat Kota, tapi itu masih enak loh didengerin sampai sekarang, apalagi versinya original ya. Elvi Sukaisi pecah 1000.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Hermann

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Pelukan Nyata ini dirilis pada tanggal 12 November 2025, Sobat Kota, oleh penyanyi dangdut ya, kelahiran Sopeng 7 September 1999. Dia itu tidak dikenal sebagai penyanyi dangdut muda berbakat saja dengan jenggot yang unik, tapi juga aktif menjadi salah satu coach di ajang pencarian bakat dangdut Sobat Kota. Kalau ngomongin lagunya Pelukan Nyata, ini juga menandai kolaborasi pertama si Selfie dengan musisi dan pencipta lagu Baba Toeng yang dikenal dengan karya Baladah Penuh Rasa. Selfie juga sebagai sosok yang mampu menerjemahkan emosi lagu dengan kejujuran ya. Jadi emang terciptalah lagu-lagu yang syahdu banget kayak tagline-nya Dendang Surabaya, apalagi kalau dinyanyikan Selfie ya, Mak. Setuju. Setuju. Kalau hari ini mau dimanjain pakai lagu dangdut original apa? Yang baru, yang lama? Gas lah pokoknya ya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget.
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan yang ada di Motek Menganti, Mbak.
0: Menganti di siapa tuh?
1: Yati Aprilia, Mbak Rahma.
0: Mbak Yati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Rahma juga sehat, Ge.
0: Alhamdulillah, Mbak Yati Aprilia.
1: Ini, Mbak, saya request lagunya Iis Dahlia yang Mata Hati, Mbak.
0: Iis Dahlia yang Mata Hati, coba Rahma carikan ya.
1: Ada
0: Mata Hati Iis Dahlia, masih dicarikan sama Rahma. Sambil boleh salam-salam buat siapa?
1: Oh, nge, salam yang udah masuk tadi siapa aja, Mbak? Saya barusan ini
0: ada Mas Uma. Oh gitu, Masya Allah. Ada Mas Wahid, terus ada Umi Latifah dari Madura sudah bergabung.
1: Oh ya, salamnya ya buat Mas Wahid yang ada di Penjaringan, juga untuk Mas Edo, terus untuk Cak Gianto Rimbo, terus Cak Boneng, terus untuk Pak Satrio yang lagi berduka ya, mudah-mudahan diparingi tabah dan ikhlas. Terus untuk ini Bunda Sutira, Bunda Farha, terus Mbak Ica Gersian ya, Ika Gersian. Terus untuk Mbak ini Ima Ngesong, juga untuk Mbak Ima kedua-duanya. Terus untuk Ning Ella, terus Mas Rijal, juga Mas Adam. Terus untuk yang ada di Bali, Arjuni sama Pak Sugeng. Terus untuk ini yang ada di Mojokerto itu Cak Kasian. Ya untuk semuanya aja ya, Fan Kota FM, tanpa terkecuali, salam. Oh iya, Mas Hafid yang ada di Madura, Mbak. Lupa. Ada, Mbak.
0: Lagunya Mata Hati Iis Dahlia.
1: Ada.
0: Ditunggu kalau lagunya ya.
1: Kalau ada.
0: Lagunya ada.
1: Oh iya, ya kalau ada. Makasih Mbak Nge, untuk Mbak Rahma, mudah-mudahan sehat selalu Nge, rezekinya banyak dan berkah.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan dapat apa berangkat ke Mekah Madinah.
0: Amin, amin, amin.
1: Nge. Nanti kalau pulang titik DC Mbak Nge.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Rahma siapin ya, Mata Hatiku dari Iis Dahlia. Adalah lagu apa lagi, Sobat Kota? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Sadu banget. Assalamualaikum, Mbak Rahma Imaniar, sing paling manis dewe.
0: Iya, waalaikumsalam, Bang Uco. Mau request lagu apa?
2: Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Cuma Mbak Rahma ku pilih, dan yang selalu ku rindu.
0: Judulnya
2: Pantun
0: apa?
2: Cinta, Mbak Rahma.
0: Apa? Pantun Cinta.
2: Pantun Cinta.
0: Pantun Cintanya buat siapa?
2: Terserah dirimu, dari Lewaldi atau dari Roma Irama.
0: Oke.
2: Ya, salamnya numpang Bunda Farha aja ya.
0: Oke.
2: Komplit Bunda Farha, nggak tebang pilih kalau salam. Belum masuk orangnya. Thank you so much.
0: Iya, terima kasih ya sudah ikutan bergabung di Denang Surabaya malam hari ini. Lanjut, selamat malam Denang Surabaya. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, Denang Surabaya.
3: Syahdu banget.
0: Ini di Bali ya? Denpasar ya?
3: Iya, karena ya tambah kemarin aku.
0: Kenapa?
3: Kemarin aku aman lah, enggak
0: aman, ini aman, masuk. Aman, Pak Sugeng.
3: Oh, aku kemarin lupa naik atau belum.
0: Iya, aman. Gimana kabarnya Pak Sugeng?
3: Alhamdulillah, kalau Pak Sugeng selalu SBS.
0: Alhamdulillah, seneng dengernya.
3: Iya, cerah ini.
0: Cerah ya?
3: Cerah mantap dengar sayur-sayur.
0: Iya, ini semangat juga jualannya ya. Minggu-minggu masih jualan, nggak libur.
3: Mbak.
0: Apa requestnya? Apa?
3: Mendengar FB201 itu loh.
0: aduh.
3: Apa agak sayup-sayup gitu.
0: Suara. Sayup-sayup gitu ya, pengen turu rasanya. Nonton toh.
3: Nonton.
0: Ya ampun, apa nih malam hari ini requestnya?
3: Apa ya lagu nih? Bisa tak Padang Rembulan itu?
0: Lagunya apa Padang Rembulan?
3: Ah itu lagu Ikan Merchana kalau nggak salah.
0: Padang Rembulan dari Ikan Nurjana. Coba Rahma cek dulu ya. Oh, nggak bisa ini.
3: Nggak bisa.
0: Selain itu?
3: Anu aja saat jumpa pertama aja.
0: Bentar. Saat jumpa pertama.
3: Pak Ikan Nurjana. Kalau nggak gitu Pak Ikan Nurjana ya B201 yang nyanyi.
0: Mbak Ika aja yang nyanyi ya saat jumpa pertama udah disiapin.
3: Barusan turun tadi barang.
0: Bang Kober, Bang Ucok.
3: Bang Ucok, siapa?
0: Ada Mbak Yati Aprilia, Umi Latifa, Mas Wahid.
3: Ya, udah banyak ya.
0: Mm-mm.
3: Oh ya, yang sudah masuk-masuk tadi ya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Ya, Mas Aditya, Mas Heru, Mbak Putri Wijayanti, Mas Amri Satya, Mbak Aditya, Pak Jona Tamrin, Koko Ahim, Pak Bukenda, Pak Selamat, Pak Sakyo, dan semuanya saja.
0: Oke. Yuk.
3: Wali Bapak.
0: Boleh
3: tak tunggu Mbak Rama sambil
0: catatan? Oke, ditunggu lagunya udah disiapin ya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang di WhatsApp Kota FM, ada Pak Suwanto dari kawasan Benowo, Dendang Surabaya, syahdu banget. Rekas lagunya Bukan Tak Mampu, salami buat semua fans Kota FM, aja selamat mendengarkan. Ada Putri Widayanti dari kawasan Tretas Pasuruan, salami buat Mas Wahid, Gianto, ada Mang Ujang, Pak Jono Tamrin, Lili Ferliando Margomulyo, Sukung Bakso dan Pasar, ada Abato Yibi, Pak Wiyato Pandaan. Terima kasih pada Rahma Getik, sama-sama. Thank you sudah ikutan bergabung. Nanti Rahma bakal terima telepon lagi di segmen berikutnya. Kita play lagu dulu ya. Mata Hatiku dari Iis Dahlia sudah siap. Pantun Cinta juga sudah siap. Ikan Nurjana dengan Saat Cuma Pertama. Ready untuk memanjakan telinga Anda di malam hari ini sampai jam 9 malam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ika Nurjana, Sobat Kota. Jadi sejak awal karirnya untuk penyanyi dangdut, penampilan Ika Nurjana tuh juga salah satu tergolong yang manis, Sobat Kota ya.

0: jadi suaranya yang merdu, terus juga pakaiannya juga sopan. Itu juga termasuk salah satu ciri khas Ikke Nurjana ketika tampil di panggung. Ya, Sobat Kota, saat jumpa pertama itu adalah momen yang penting sekali. Gimana kita berkenalan sama seseorang, kita juga harus mempersiapkan penampilan terbaik, harus juga kesan yang baik juga gitu kan. Kalau saat jumpa pertama sudah menorehkan kesan yang kurang baik, jadi orang malas ya kalau ketemu lagi gitu. Jadi emang harus kasih yang terbaik lah untuk semuanya. 0315676923 atau 0315611416. Sobat Kota, silakan bergabung di line on area Kota FM. Silakan yang mau ikutan request lagu-lagu dangdut originalnya bisa bergabung juga bareng Rahma Imaniar untuk malam hari ini. Sudah baik yang bergabung. Kalau dari tadi kita membuka WhatsApp, giliran fanpage Facebook Kota FM Surabaya yang mau Rahma kepoin ya, supaya semuanya bisa tersapa, nggak ada pilih-pilih, nggak ada sama sekali ya, semua sama gitu. Mbak Reni Rantina, selamat malam, Denang Surabaya dari kosan Medan, syahdu banget. Abah Waitul dari Sampangan, selamat malam juga Abah, sehat selalu, lancar rezekinya, sukses juga ya. Semangat beraktivitas untuk besok, apalagi hari Senin. Udah hari Senin aja nih. Ranggolawe dari kawasan Krayan, Wono Ayu. Terima kasih, ada Sang Tuketut juga dari kawasan Gianyar Bali juga sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Lanjut, selamat malam Dendang Surabaya. Terputus, coba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Selamat malam, siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ning Rahma Imaniar.
0: Hadir.
1: Kabar gimana, sehat ya?
0: Sehat. Dari siapa ini?
1: Dari Hafid di Geger Bangkalan.
0: Hafid dari Bangkalan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Ning Rahma.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Hari Minggu ini saya lagi santai-santai aja, ta?
1: Iya.
0: Sambil mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Yang apa itu?
1: Jingga.
0: Apa?
1: Mentari Jingga.
0: Mentari
1: Jingga.
0: Coba Rahma carikan dulu lagunya ya. Salamin buat siapa?
1: Salamnya buat Ning Rahma, selamat bertugas, mudah-mudahan saya selalu ada Cak Ido juga, Mas Aditya, Bunda Fatona, Ning Rahma, Ning Rahma ya, Mbak Lani, semuanya tanpa terkecuali selamat kompakan.
0: Oke, udah disiapin lagunya, ditunggu ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, ya. Sadu banget Mbak Rahma, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, tak kasihan tak ini.
1: Iya, iya Mbak Rahma.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rahma.
0: Iya, malam hari ini mau dengerin lagu apa?
1: Manusia tiada sama ya Mbak Rahma.
0: Manusia tiada sama.
1: Sama.
0: Buat siapa nih lagunya, Pak?
1: Ini lagunya pesan turun Mas Syafiq, Kak Solikin, Bunda Aprilia, Bunda Latifa, Bunda Mbak Ika Grisian, Bunda Santi, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Indra Tiwi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Mbak Ima Dingesem Dewi Yung, Mbak Aini, Mbak Ainung, Bunda Hari, Bunda Ella, Kak Jumadi, Abang Osim, Pak Dianto, Mang Bujang, Pak Sugeng, Bunda Nurul, Mas Ali, Bang Uco, semuanya matur suwun Mbak Rahma.
0: Tak orderin saya lagunya. Tak cariin dulu ki lo. Lo anda.
1: Wonten Mbak Rahma.
0: Lagunya koplo ada ya ini. Mengapa mengapa manusia tidak sama? Evita Mala.
1: Nggih.
0: Evita Mala. Oh iya ditunggu lagunya ya.
1: Ya, matur suwun ya Mbak Rahma sing cantik dhewe kan tunggale. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anda siapa lagi? Selamat malam Denang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Dari siapa?
2: Dari Aprilia.
0: Oh, Aprilia dari Madura yang satu ini.
2: Iya, Mbak Rahma. Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak April. Ya apa kabar? Ini kembarannya tadi udah telepon loh.
2: Bunda Yati. Bunda Yati Aprilia. Iyo. Kalau di sini cuma Aprilianya aja.
0: Kayak kembaran namanya.
2: Hanya namanya aja.
0: Iya.
2: Mungkin orangnya ya sama tapi wajahnya beda.
0: Requestnya nggak boleh sama tapi ya.
2: Loh iyalah, kalau sama-sama requestnya ntar ya apa ya?
0: Ayo
2: punya
0: apa?
2: Request lagu Peramal Tua.
0: Peramal loh, coba sama ini ngeramal ta?
2: Loh juga, cuma hanya sebuah lagu.
0: Ya, kirain BE kan.
2: Mbak, aku ya gak bisa meramal orang, gak bisa. Waduh. Tapi kalau meramal bumbu bisa.
0: Meracik itu ya.
2: Iya.
0: Buat siapa salamnya? Ada dong.
2: Begitu ta. Selamat salamnya buat Bunda Fatha, Bunda Fatona, terus Nangala, Bunda Yati Aprilia, terus Mas Dio. Terus Cak Farhan.
0: Dapat salam nih.
2: Terus apa lagi ya?
0: Pak Jono, nah, salam.
2: Waalaikumsalam Pak Jono.
0: Ya.
2: Terus Cak Toto juga, Cak Wandi, Cak Rafiq, Cak Ragil. Terus apa lagi ya? Sama lagi ya. Mas Ferry, Mas Aditya, ke semuanya. Aja tambah terkecuali salam sumbat untuk spesial yang punya mendalam. Lagi ngapain?
0: Macam apa?
2: Dan di mana? Sama siapa? Buat Bunda Rahma, tadi tas kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Lagu yang tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemes. Lo sampai ngapain di mana gitu sahabat kota ya, aduh teringat zaman sekolah gitu. Lah sekarang wis gak ngurus balik nang ndi ngono kan di mana sapa gue ngurus. Gitu deh udah sekolah gede ya kan udah sama dewasa. Saat Budiono. Selamat malam Mbak Rahma, cantik Masya Allah, tabarakallah, makasih. Selamat beristirahat juga. Selamat malam di kok di kode Denang Surabaya.
3: Aduh banget. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam, bersiapa nih?
3: Dengan Solihin di Bangladesh.
0: Cak Solihin Bangladesh, requestnya apa?
3: Aku pengen request lagu King Nasar. Punya lagu baru nggak?
0: Nasar itu ada yang Samira.
3: Yang baru.
0: Yang baru, yang mau yang baru. Besok.
3: Ya. Besok ya?
0: Iya.
3: Besok baru keluar.
0: Loh, minggu itu lo ikut lagi jalan-jalan orangnya.
3: Ya udah itu aja punyanya.
0: Baru juga rilis
3: awan
0: ya.
3: Awan aja.
0: Apa? Awan yang apa?
3: Owan.
0: Udah itu aja, sembuhkan luka.
3: Iya, cuma satu, nggak ada lagi.
0: Baru itu sih Owan.
3: Oh iya udah. Salamnya nebeng aja sama siapa? Cak Kasian sama Prilia.
0: Iya
3: cuma ada Samsul Hadi sama Mas Adam.
0: Iya oke.
3: Untuk Pak Rahma semoga selalu sehat beserta keluarga. Yo langsung pamit kelosor. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung di Denang Surabaya. malam hari ini. Kita dengerin lagunya Mentari Jingga yang Mega Mustika dulu yuk. Ada Nur Halimah, Peramal Tua, Sembuhkan Luka dari Owan juga sudah ready. Terus lagunya apa tadi ya? Mengapa Manusia Tiada, sama lagi diorderin, sabar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sembuhkan Luka dari Owen. Sudah mau putarkan ya, yang tadi request itu kalau nggak salah ada Solihin yang sudah ikutan on air di Dendang Surabaya malam hari ini. Thank you so much. Semoga yang punya luka hati ya, luka yang ada di pikiran cepat sembuh, cepat berdamai dengan diri sendiri, sahabat kota, dan siap menjalani lembaran baru. Waduh, habis makan apa aku? Habis makan apa bilang kayak gitu ya? Ya ampun. Sot. Semua habis makan soto, bener. Rawon enak, nasi bebek enak kayaknya. Oh jadi apa? Oper kan ya. Tapi di rumah udah disiapin nasi bebek ternyata. Jadi pengen pulang. Masih belum boleh tapi. Nah kalau sobat kota sambil makan malam mau disiapin lagu dangdut original yang apa? Bisa gabungan sama Rahma ya, masih ada waktu dan kesempatan. Selamat malam, Dendang Surabaya. Halo?
1: Aduh, banget.
0: Selamat malam.
1: Malam juga, Mbak Rahma.
0: Dari siapa?
1: Cak Rohim.
0: Cak Rohim di mana?
1: Di Bangkalan.
0: Cak Rohim dari Bangkalan, sehat?
1: Iya. Mau request lagu, Pak.
0: Apa?
1: Nasib Bunga.
0: Hah? Nasib Bunga?
1: Iya.
0: Nasib Bunga. Buat siapa lagunya?
1: Iya, salamnya buat April. Terus ada Solihin Glosor. Ada Pak Sugeng, Mas Toto. Terus ada Mi Latifah. Terus ada Bang Hafid, Kak Rimbu, ya Ali Imron, terus ada Bunda Hamid, Bunda Farhan. Ya, kesemuanya salam kompangan aja barang.
0: Oke.
1: Ya, udah gitu aja ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Lanjut lagi WhatsApp ya. Ini penelpon udah lumayan alhamdulillah. Ada Mbak Toibi, selamat malam. Dari kawasan Tanjung Sari Surabaya. Salam buat Reni, Mia, Eli, Mbak Putri Dayanti, Ami Wibowo dan semuanya juga. Mbak Mia, thank you. Ami Wibowo juga request lagunya Setangkai Bunga Padi. Pak Jono, apa tuh? Request lagunya Tarajana. Soalnya buat Ambu Kalista, Putri, Bunda Lili, Bu Lili, Margo Mulyo, Nikmatul Koiria, Cak Miskan, Ami, Mbak Toyibi, Pak Wiyato Pandaan, terima kasih ya. Le April sehat, apa nih? Jangan banyak ngelamun, Mbak Ram, biar gak keliru digodai. Ya, ya apa ini? Belum makan bebek itu loh. Ya, jadi kayak gagal fokus, ya kan? Sobatku jangan lupa makan, kesehatanmu loh. Itu yang ada di WhatsApp ya. Facebook siapa nih? Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sebentar aku cek dulu. Ada Saocha dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah, Tumiam Virgo, thank you. Dari Wonogiri, Nurkolis Jakarta, ada Bunda Fitri request lagunya Anggur Putih. Salam buat keluarga besar FKS aja. Nyoman, Klungkung Bali hadir. Bobo dari Medan juga. Waalaikumsalam. Putri Widayan tadi sudah. Ini juga sudah. Wahyu Agung Nagari. Langsung disampaikan aja ke orangnya. Di-tag dong ke orangnya ya. Harton dari Kesen Jakarta Utara, Dumayanti. Selamat malam juga dari Sumatera Utara. Ritit Maidia, salam juga dari Jawa Barat. Tumiar Idawati juga hadir dari Medan. Yeni Kartika, Mama Kori, halo dari Medan juga hadir. Bangsal, warga Deli Tua Pamah Gang Bunga, Medan Sumatera Utara. Jafar Jaya, halo, malam juga semangat ya. Alvin Ceria dari Sampang Madura hadir. Sat Budiono juga dari Surabaya. Gedung Anyar Surabaya redup. Oh, so saya ikut sing redup iku Gedung Anyar apa? Atine sampean canda ati ya. Selamat beristirahat aja gitu. Siapa lagi? Terima kasih buat sobat kota yang masih ada ya. Cak Samsul selamat malam. Terus ada Rini Setiawati, thank you so much sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Kalau gitu Rama mau putarkan lagu dulu ya Sobat Kota. Ada Mengap Manusia Tiada Sama dari Evi Tamala. Terus ada Satu Kenyang Sudah Kelaparan dari Sodik juga, yang sudah ready untuk menemani aktivitas Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Dendang Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Nasi bunga dari Nur Halimah sudah Rahma putarkan di Dendang Surabaya malam hari ini. Semoga sahabat kau juga makin cinta sama lagu-lagu dangdut dan makin cinta sama Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Tarining Tias sahabat kota yang sudah siap untuk memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu campur sari koplo gending Kota FM. Kikuk kikuk. Rama pamit. Bye.

0: Bank Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Loh, kayak gini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu singin eki mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih di Kota FM dan dunia Surabaya sugeng dalu dulur. Alhamdulillah sakit kepangi malih ketemu maneh kelonangan caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki. Monggo karo ngademno ati lan pikiran ben sesuk seger maneh, semangat maneh. Dikancani Tarenin Dias ngantos jam 11 mangke. Semangat.

0: Dolor. Ha, Masya Allah, seneng banget ya. Remen, sakit kepanggih kalian dolor-dolor setuju. Panci, dinten minggu ini. Dino minggu, sing tak tunggu. Aku ketemu karo sapa? Wong ayu. Anak sing on air cewek ya toh. Iki monggo pada on air monggo. 0315611116 dan 0315676923. Nggih, monggo. Pinara, wis gak biasa nih, gak usah sungkan-sungkan. Lapo sih sungkan. Lah iya kayak karo sapa ae sungkan-sungkan. Nggih, pokoke syaratnya sing ingkang kula wingi dereng bergabung ya. Monggo, Cak Ning.
1: Cak Ning campur sari kumpul gending. Yo iku apa iku Bu Guru? Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Guru?
0: Alhamdulillah saya Pak. Jenengan
1: Alhamdulillah nggih sehat Bu Guru.
0: Nggih. Monggo, tembangin apa?
1: Niku sarung jagung.
0: Sarung jagung, nggih.
1: Kali kacu kuning nggih.
0: Lho, pripun to?
1: Kacu kuning mawon nggih Bu Guru.
0: Oh, satu saja to, Pak.
1: Bu Guru, kacu kuning mawon nggih Bu Guru.
0: Nggih.
1: Nggih, salame Cak Adam Malik. Nggih Pak Gianto, Cak Jumadi, Abah Kosim, Mang Bujang. Mang, ayo Mang, masuk Mang.
0: Mancing wonge.
1: Mancing Mang Bujang.
0: Nggih, Sabtu Minggu mancing.
1: Oh, enak bulu kemamang. Nggih kali Pak Gianto, Mas Ali. Nggih Pak Sugeng, Bunda Nurul, Mbak Santi, Mbak Tanti, Mbak Ika Gresian, nggih Mbak Endra. Dawet, ye Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Sulaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Dingesong, Dibiyong, ye Mbak Bunda Hari, Mbak Ainun, Mbak Aini, ye Mbak Dianto, Sinmale Bu Guru, mana sih Bu Guru?
0: Lah sinten, sak kerso jenengan. Sinten male. Sinten
1: Mang Bu Guru. Ya oh iki Pak Guru, Pak Sugeng nggih. Pak Sugeng nggih kale Cak Solikin Drosor. Nggih Bunda Aprilia, Bunda Latifa, matur suwun Bu Guru. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak iso santai Pak, kasihan niku ya. Kayak wong abra-abra. Caning.
2: Sudah masuk.
3: Iki Caning.
2: Gendang to.
3: Campur sari. Koplo gending Kota FM. Yo iku arek irek.
0: Ya. Oke. Okay. Ayo, ngenteni apa to?
3: Ngenteni murid sing wakal
0: malah. Kok gak nang disaut iki mau.
3: Aku nunggu ngenteni murid sih nuwakal situ om murid.
0: Siapa? Sampai anda.
3: Kasihan nuwakal murid situ ibunya.
0: Sinyale anu ceblokan sinyale.
3: Iya nuwakal dewe ku si murid situ iku wis wis ya opo.
0: Tapi sregep iku Mas ngono.
3: Iya, tapi yo aktif iku pokoke.
0: Iya sregep makane. Iki lho Cak Aditya. Cak Boneng.
3: Nilai ini lho elek.
0: Loh, kok sampean ngerti nilai-nilai elek sing nilai aku kok. Bu guru ne. Iya.
3: Yo, ning bu guru jane kategoan jane.
0: Iya, kandhane yo.
3: No wakal dhewe umure situ kenal panel buahe kan ada ngono kok to wangi maneh.
0: Iya, kocane gak rapat. Yo, lagune apa?
3: Lagune iki Tembang Tresno sing kok dadi ya, Mbak Tari. Enak biasa iku.
0: Tembang Tresno.
3: Kanggo leye-leye iki pegel kabeh awak iki.
0: Iya. Ya, salam.
3: Salame kanggo sing murid sing nuwakal dhewe, kasihan.
0: Apa Nardi salam.
3: Apa sapa?
0: Nardi.
3: Apa Nardi?
0: Bangkingan.
3: Oh, Bangkingan. Iya, Bangkingan itu. Lanjut. Cak Rembo, tanggone Cak Rembo iku. Mak Mujiati. Mas Aditya, Bunda Wulan, Mas Edo, Mas Ali. Kanggo kuabe iki Cici Aeni ngali rek. Tau kuabe Mbak
0: Cak Heru iki lho, Cak Boneng sing ngenjing.
3: Iya.
0: Iya, Cak Boneng lah. Cak Boneng lagi nglilir kok. Dadi sugeng ngenjing.
3: Wah iya temen niku murid sing nakal nemane kok sugeng ngenjing jam ini.
0: Ya oke, sampun. Kalau
3: Mbak Tari tanpa terkecuali.
0: Alright.
3: Spesial buat Mbak Tari, mudah-mudahan bisa sekeluarga. Terima kasih Mbak Tari atas waktunya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Almanu, sugeng dalu nggih Pak Pinara. Cak Ning. Radionya.
4: Si. Aduh. Cak Ning, Campur Sari, Boblo Gending,
0: Yes,
4: Pot,
0: Pota FM, ayo,
4: Yoiki,
0: ya,
4: bener ya,
0: oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cuk lali tak
4: sih? Lupa pasnya Bu Guru.
0: Jangan dilupakan toh.
4: Iki murid kurang disiplin kayaknya ya.
0: Iya, jarang masuk kayak jarang gara PR iki. Iya kan? Nek nang kelas iku ngantukan iki. Terus logone buri, ngantukan. Terus apa sanggup cemilan.
4: Rankingnya selalu nomor 1 dari bawah.
0: Iya, ada nih kok. Dan juara apa iki bertahan nang kono dek.
4: Iya.
0: Rankingnya tuh bertahan.
4: Bertahan ini iya. Enggak ada kemajuan sama sekali.
0: Betah nang ranking.
4: Padahal Bu Gurunya sudah semangat-banget ngajarin. Yo,
0: ya udah nih kok. Kan ini jalan tiap Pak Nong ini.
4: Iya.
0: Oke, sehat ya.
4: Lagu yang, Alhamdulillah.
0: Lagunya apa?
4: Lagu itu masuk campur sari ya, Ning. Lagu
0: apa itu?
4: Sumi-sumi pancen akhirnya itu.
0: Makasih loh ya.
4: Tari-tari pancen ayu.
0: Lah ngono lho sing langsung diganti.
4: Kembang Desa.
0: Kembang Kota.
4: Asli Kota FM.
0: Kembang Kota. Ngono, oh, asli Citanduwi. Iya, oke.
4: Sing itu ya.
0: Iya, sing original ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Oke, salam yang bosan dulu siapa?
0: Cak Boneng.
4: Oh, Cak Boneng juga ada Mas Aditya, itu juga Mas Abdul Karim yang di Madura, juga ada Bang Solihin, juga Billy Arjun, Bunda Farha, Bunda Matona, Mbak Brilia, Bunda Hamida, semuanya fan Kota FM dari pagi sampai malam, salam kompakan aja.
0: Ya.
4: Penting tarinya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketatap, rek. Iya. Satu penelpon lagi, Cak Ning.
5: Campur Sari, Koplo Gending,
0: okay.
5: Kota FM,
0: Iya.
5: Dari Mas Wakit.
0: Mas Wakit, sugeng dalu Mas Wakit.
5: Sugeng dalu.
0: Sehat nge?
5: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, santai nih nge?
5: Nyantai nih.
0: Alhamdulillah, nge. Sambil nyantai, tembangin apa?
5: Tembangin ikut Mak King Mawon.
0: Ngeten? Oke, okay.
5: Pakai salam Mawon.
0: Monggo.
5: Salam ipun, datang Cak Kamsul lagi.
0: Inge.
5: Negara, Bunda Paraka, Cak Solikin, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mbak Ella, Mbak Mas Aditya, Cak Kianto Rimbo, Mang Ujang, Cak Adi, Cak Rohim, Cak Boneng, Cak Satrio, terus Mama Eli Agus Cince, Pak Sugeng, Mbak Putri Widayanti, Lanset Doyo Bima.
0: Inge, oke.
5: Kangge Ning Tari, matur sembah.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, dulur. Mangke dilanjut malih nggih, badhe on air monggo dipersiapkan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Walau walau kau masih cukup nafam dangdutnya Surabaya. Matur sangat dulur tasih sarangan tarining tias ya. Mangga, wau badhe telepon. Sik durung kober ya. Aku telepon kok seragu lho. Aku entek niket mau lho nang ring. Sabar nggih, Cak Ning. Wih, tenan dalan iki, nggih.
1: Koplo kendeng, kotep. Nggih. Iki ya iki ya iki.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
1: Yang dahulu ibu
0: guru Bapak Sugeng
1: Mangga Bulan
0: Rabo Sugeng Dahar
1: yang pun Rabo mau tanding hati cara canding
0: nangke Sugeng Rabo ngono lo
1: Rabo Sugeng Lelangga
0: Sugeng Binara
1: Sugeng menapa kemar
0: Sugeng Denpasar
1: Denpasar mon.
0: Lagi kan Pak Sugeng saking Denpasar.
1: Nggih.
0: Pak. Alhamdulillah. Nggih. Monggo, tembangin Lep. Apa?
1: Bandul kunci, Pak Dadi.
0: Bandul kunci. Nggih, Pak. Monggo salam.
1: Salam kagem kula tahu wonten Mas Wakit nggih.
0: Nggih.
1: Mas Wakit, Mas Oli Kendroser, Sa'al Manu, Pak Ma'ruf. Wonten Mas Aditya, Mas Heru, Pak Bupedang, Pak Bupahim, Neng Tanti Kumpungan, Buda Sudira, Buda Sudia, Bang Ujo, Mas Gianto, Pak Buseng, Mas Toto, Mas Anto, Pak Irwan, Mas Olikin Doser, Mbak Bredia, Mbak Hedia, Mbak Putri Widayanti, Mas Amjul Haji, Bang Adundi, Anjing Wonten, Pak Sugeng, Anjing Wonten juga, Pak Kasihan, Pak Rusi, Pak Samar, Pak Sarja, Pak Sugeng. Ikut ke saya lawan, Pak Sari, ya?
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Iya, Pak. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng Denpasar sampun hadir. Nggih monggo badhe nyusul Pak Sugeng monggo. Niki kang sampun pinarak wonten WhatsApp ya. Jagung WB kali santri. Waalaikumsalam. Salam Mbak Tanti, Mbak Putri Syela, Bang Tiji Ceri Semes di Tema Ika Mila. Waalaikumsalam. Mbak Putri Dayanti, salam kagem. Sapa iki? Mbak Putri Tretes. Assalamualaikum Kang Kak Solihin Losor, Bunda Farha, Bunda Lil Markumuli Pak Sugeng Denpasar Cak Rizal Pak Kianto Pak Jono, Cak Dirungkot nggih. Mas Aditya sampun wae Cak Miskan keberaon hadir. Salam Cak Sam Seladi Mbak Putri Pak Jono Cak Zura, Pak Kianto Mangujung Bunda Sutira. Lanjut Cak Ikus ni Pertegal, Abah Nardi. Lho nggih. Ngapunten Abah. Langsung mawon iki napa judule napa ngoten nggih jenengan ketik mawon nggih. Lah aku kon nonton apa iki videone apa iki lagu ya. Nggih, lanjut ngapunten. Cak Boneng. Oh iki mau to Cak Heru kedamaian nggih. Cak Samsulati Prigen. Salam Cak Zainal, Kalimas Pak Wahid Penjaringan, Bunda Farha, Bunda Ramanoan yang tanti happy, Pak Sugeng Denpasaran, Cak Solihin telosor. Pak Sugianto, neng tias lagi streaming. Oh nggih Pak. Matur nuwun Pak Sugianto. Nggih. Posisi wonten pundi Pak niki Pak? Pak Sugianto. Terima kasih. Mantap. Mas Misbah, waalaikumsalam Kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Matur nuwun Purbalingga. Cak Zainal, campur seri, Cak Zainal Perak, salam Pak Kasian, Pak Dianto, Cak Samsulati, Mbak Putri Widayanti, Cak Wahyu. Aku gak minta lagu neng tari takut habis. Iya benar, jangan diminta lagunya ya, di request. Nggih Cak Zainal, ya ngeruk maneng kok lagunya. Asal pinten karung niki wau Pak, minggu-minggu apa ya ngeruk tau iki. Oke, matur nuwun. Lanjut sinten malih? Mangke malih nggih lanjutane. Niki wonten ingkang badhe lewat rumiyin. Sapa to? Apa to iki sing lewat niki lho?

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk sampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Walu-walu kok masih juga tanya FM Daunia Surabaya. Sapa iki sing kerong iki mau ya. Lagi kerang, lagi kangen ya. Yeah. Kangen iki to di titip nene nggone jane ya. Matur nuwun sangat dengan sawan pinara wonten Facebook. Inggih jempol-jempolnya matur nuwun. Monggo badhe on air nggih monggo. Tasi wonten wekdal. Sik dawa-wa-wa-wa nggih. Caning.
1: Caning.
0: Nggih.
1: Pulsari.
0: Heeh.
1: Koplo gendeng. Kota SM.
0: Iya.
1: Yo iki.
0: Yo.
1: Yo.
0: Yo.
1: Itu iku.
0: Itu. Sing ditu, Mbah.
1: Halo.
0: Halo. You. Alright.
1: Lho ya, mulai.
0: Wis mulai ket mau, Mbah.
1: Iya, kabar.
0: Alhamdulillah saya sehat, Mbah. Mbah ya apa? Sehat yo. Tentunya ini, sehat. Tak jawab-jawab dhewe.
1: Tadi.
0: Apa?
1: Terputus-putus suaranya.
0: Ah, tidak. Aja ning jero kamar to, Mbah.
1: Oh, duduk
0: jero kamar, kerukupan, ya tau, kerukupan spray, spring bed, mana?
1: Duduk misori ranjang.
0: Lah sinyale, bulat, bengong golek iki dalan, ya kan? Gimbah?
1: Harapan dari Mbak Sinar, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat
0: walafiat. Amin.
1: Siling tarinya sehat keluarga.
0: Amin.
1: Juga.
0: Gih.
1: Perumpung kota SM. Ning
0: tari
1: nang ngene melu koncoku nang Ngawi.
0: Oh, mampir Metian, Kak?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Itu Ngawi dari awan sampai sore. Mendung.
0: Langite iku.
1: Langit jelas.
0: Tak kira hati ini.
1: Tak sampai. Jadi kalau ni, kalau nak batarin tak baik.
0: Yo, gak lah, yo. Nak canding kok.
1: Ya, iku batari.
0: Okay.
1: Tak maksud.
0: Ya. Yeah.
1: Mendung kota Ngawi.
0: Alright.
1: Wah, sip deh ya tuli tu. Kaki.
0: Sengaja, Mbah.
1: Ini jangan.
0: Iya, oke, monggo.
1: Salamnya untuk semuanya aja. Salamnya tentunya untuk yang monitor, yang di Bangkalan juga, yang di Surabaya juga.
0: Ya, oke.
1: Tidak sih, tidak monitor, tak kirim salam berdua.
0: Lo, iya.
1: Ya wes yuk, langsung. Kamu mengurangi rasa hormat, sehat, salam sehat untuk semuanya.
0: Amin.
1: Aku mau turun alon-alon. Jadi,
0: ya Mbak, kecantol kok sarungnya.
1: Nggak, lesuwe, Isan.
0: Yalah, mana, Rek?
1: Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zainal, Mbak Ayu Riani, waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Mbak Tri, selamat tugas, matur nuwun. Mama Kori, Medan semua hadir, waalaikumsalam. Bang Billy dari Cikarang nyimak jengtarin nggih matur nuwun makasih ya Bang. Sukses selalu panjenengan. Bang Soca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon nuwun monggo-monggo pinara saking Banjarnegara Jawa Tengahnya wiji wonten sak ning atas pura ning adicara. Ning tari sekedika semangat sehat selalu murah rezeki serta sampun kusen bahagia lho nggih. Sami-sami nggih. Oke, alright. Cak Ning. Monggo.
2: Caning. Halo.
0: Nggih, Pak. Monggo, Pak.
2: Campur sari ku Pulau Gendeng Kota FM. Yaiku.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Alhamdulillah saya, Pak. Apa sehat nggih?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo apa? Tembangin apa, Pak?
2: Menaken pengganji dua.
0: Pengganji dua? Dua kilo?
2: Kan?
0: Dua kilo maksudnya? Damel apa, Pak? Damel cilok.
3: Damel goreng pisang.
0: Iya, goreng pisang kok nganggo ketepung kanji to, campurane to.
3: Iya, campurane.
0: Nggih, Abah monggo. Nggih, salam.
3: Baru modern mau sinten?
0: Nembe.
3: Nembe modern.
0: Mbah Zainal.
3: Sinten?
0: Mbah Zainal.
3: Mbah Zainal.
0: Niki lho Pak Gianto, aku sik melek, Bah,
3: jarene. Ora nggih, sik kental.
0: Ah, apa Pak Gianto? Pak Gianto. Ya jelas sik melek wong karo ngadepi ring. Nggih, ajeng.
3: Nggih, Pak Buketa, ajeng. Bali. Dah warga Bayati.
0: Nggih. Yes,
3: Mbak Ima.
0: Oh, hai.
3: Dalu Mas itu.
0: Oke.
3: Mas itu dan Pak Buketa. Warga.
0: Nggih.
3: Daima.
0: All right.
3: Yung sugeng dalu.
0: Yes.
3: Bali. Yes, dua ya mas.
0: Gih apa?
3: Gih ngapunten ngantang.
0: Inggih apa?
3: Barengi sehat mencari.
0: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Narti Banggingan sudah hadir. Gih maturun. Lanjut sinten malih Kang Nembe. Muncul bergabung niki sampun oh ya Facebook ya sekedap sekedap Mbak Melin Azad dari Kepa hadir lanjut Pak Agus Pangsut dopeng kruntelaning oh iya sinta niki sing ambal warso ulta oh anu jenengan nggih Pak Pak Agus nggih sing ambal warso nggih panjang yuswo sehat bahagia selalu pokoknya nggih. Maturun Cak Joko Speed, Sugeng Dalu, beli sang tuketut, Gianyar Bali hadir. Makasih Kak Tari yang cantik dan imut. Mbak Mardiana, waalaikumsalam. Bunda Mardiana Lampung ikutan hadir maturnuwun. Terima kasih Bunda Mardiana. Alright. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Lanjut Adik Permadani Nimas Widanenggar Prigen Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu, Tante Mangesong, Paman Rohim Madura, Paman Solin Bangladesh, Pak De Sugeng Bakso, Ibu Lili Marga, Mulya, makasih kakak tercantik. Sama-sama ya. Cak Wongga Prasetyo, Cak Enul Jaya Service, Sugeng Dalu, Pak Widarmoko, waalaikumsalam Rio, Tembilahan hadir, Sugeng Dalu, salam Stevens, Kota FM. Madari saya selalu, terima kasih. Wonten Cak Nurholis, Mojokerto hadir, salamnya seduhnya kemawon. Bakung hadir malih. Waalaikumsalam Bakung. Hadir sareng GBB. Nggih matur nuwun. Cak Sutartong waalaikumsalam Batari. Warga Sawetara tetap hadir lagi. Salamnya seduluran mohon nggih. Oke Cak Sutartong. Pak Ripto Suwasana waalaikumsalam Pakal Gabung. Salam hangat kagem sedaya kanca-kanca Kota FM. Lanjut Cak Aditya salami pers fans Kota FM tanpa terkecuali. Lah iya. Pres ae. Pak Artono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam set sedoyo nggih. Aha, Cak Popo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut wonten Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Reni cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salami sehat selalu. Amin. Makasih. Matur nuwun nggih. Langsung mawon langit mendung kudu ngawi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis, Pak. Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Pak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
4: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Dangdutnya Surabaya matur sangat dulur-dulur ringan tak saya bergabung dengan Chani campur sari kepulau kendengan FM. Ya iki lo mangga pada telepon mau ge lah saya lagu ya ika ana saya ngangkat nek saya lagu ya ndak bisa terangkat ya lah yes ge matur sangat mangga ingkang sampun binara badhe binara wonten telepon on air masih bisa saged ge 0315611016 dan 0315667923. Saya tak ingat sini goni Facebook no sing lagi muncul ingge Mbak Fauzia Zakia baru Sareki. Matur nuwun terima kasih Mbak Fauzia. Lanjut saking Cak Sekabul Kota Bumi Lampung nyawiji wonten Bang Pai mantul langka. Waalaikumsalam. Mbak Tari dari kawasan Pamulang ikut merapat bersama teman-teman. Sampun titik sudah ditek semuanya. Terima kasih ya. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam sugeng dalu Bunda. Cahyu Tari ning tias lebak hadir absen ae sae nggih. Bunda monggo pinarak sehat-sehat nggih kakek panjenengan. Setan male, siapa lagi? Niki sampun sedoyo. Wis koyo yo wis kabeh ya. Alhamdulillah. iki wis. Sampun ge. Oke, okay, alright. Langsung mohon ge. Mangga kesayangan.

0: Walu walu kok masih juga nang FM danunya Surabaya Cak Ning.
1: Jantor sari koklo gending kota FM. Yo iki.
0: Yo
1: iki pripun pawarta sanipun.
0: Alhamdulillah pangestunipun sae Om. Jenengan sehat?
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Banggah kabar kula.
0: Nggih, sehat nggih.
1: Loyo kapor loyo.
0: Alah alah alah. Nek loyo jadi pamer nih, sehat ngono lho. Ben kancane melu seneng lho, Om. Ben melu ndongakne. Iya to.
1: Kesesaran pendamelan
0: iki. Nggih, lha jenenge nyambut gawe ya wajar. Seli wajar ya.
1: Penyemangate mboten enten iki lho, Mas.
0: Lah cak ning niki penyemangate.
1: Mbak anu niki nuwun sewu nggih kula mboten kok soal napa niku panggang ayam dadar gulung napa onde-ondene kirang niku nggih ditambahi anu to ditambahi napa
0: napa
1: anu atus bikang nika lho paling kucur.
0: Nggih. Nggih tengene jenengan mriku kudune sing ditambahi.
1: Nek nggen kula mon anu kadang enten kadang
0: wong teng mriki mboten napa-napa.
1: Nek wingenane nggih, nek wingenane dangu mon anu yen mantun jenengan iki kok. Injing koper kula sempat.
0: Nggih.
1: Sempat tasik kan berangkat kula teng ladang tadi siang. Wot anu ning anu pari aneh tak bejo.
0: Nggih.
1: Tasik aduh. Alhamdulillah anu tetep lumayan iki.
0: Nggih.
1: Gabung ale tak bejo. Kalian patonan. Kaparipun dulur-dulur kota FM saya to.
0: Nggih alhamdulillah saya sedoyo.
1: Saya lan karahayan
0: nggih alhamdulillah
1: dengan mugi keluar sini pun jenengan mugi tanpa binaringan karahayan
0: amin matur nuwun sami-sami
1: nggih salam kula katur dhateng sedaya dulur kota FM salam adem ayem blas tentrem sekaripun nderek rencang-rencang
0: nggih
1: kemanjinan sugeng nindakan pakaryan mugi tansah maringan karayon lan
0: amin amin amin matur nuwun
1: mekaten ning Mbak Tari
0: nggih
1: lepase mbok pilih wonten kekelanduanipun biatur kula Mbak Tari nggih
0: nggih sami-sami Om
1: ingkang donga tinunga ingkang jai-jai nggih
0: nggih Om
1: nggih sampun bareng
0: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mau tembangi. Nggih, monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM. Yoiki.
4: Ya iki, Cak Neng saben dalu jam 09.00 selalu hadir nggih. Matur sangat dulur-dulur kang samrunara. Wonten Cak Neng dinten iki. Pamunten mbok bilih wonten klentak-klentuk kelado tersalah-salah kata lagu-lagu diri ke sering terputar. Monggo benjing malih nggih, request malih nggih. Pokoke sing penting dulur-dulurku sehat kabeh lancar sak sembarange. Samun kesempatan tepantau 88,1 Jiwa FM dangdutnya Surabaya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih, isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dilanjut piye, Mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Piye, Dik? Masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut,
1: lanjut, Mas. Dong.
0: Aja sampai pedot dongamu ya, Mas ya. Nah, kuwi lho. Ben awak dhewe jodoh tekan pati.
2: Asik. Cak Turiman.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Seundi Renci.
1: Coba tangane.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu,

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambei dan Wasir, minum Ambesir.
2: Duwe Facebook, aja lali, like dan follow fanpage atau

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali, rek. Follow TikTok Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
8: Apa sih? Isu-isu rame ay.
7: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
7: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
8: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
7: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
8: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
7: Wah, iya suan mbak.
9: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.